Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Generasi emas harus hidup tanpa narkoba.
1: By the way, gimana caranya, Min?
2: Oh, no!
0: Kalau kamu ditawari narkoba, tolak dan katakan tidak pada narkoba.
1: Terus, Min, terus!
0: Alihkan saja perhatiannya padamu.
1: Maksudnya, Min?
0: Kayak gini nih. Hey, apakah dandananku keren hari ini? Aku cantik nggak?
1: Kemudian apa, Min? Kalau nggak berhasil, Min?
0: Coba lagi cara yang lainnya.
1: Misalnya, Min?
0: Kalau kamu ditawarin narkoba, kamu tawarin aja yang lebih asik daripada narkoba.
1: Contohnya, Min?
0: Gimana kalau kita jalan-jalan ke mall, terus shopping, setelah itu kita nonton, terus...
1: Itu sih mengurus isi dompet, Min.
0: Stop! Tanpa panjang lebar, katakan saja tidak pada narkoba.
3: Generasi emas hidup tanpa narkoba. Tolak dengan berani dan katakan tidak pada narkoba. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
4: It's Prodwe FM.
5: Prodwe FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Stay tuned on Prodwe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman Pradua, 16 menit pada geser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih dengan beberapa informasi KNC hadirkan untuk kami di pagi ini. Dan sebelum kita lanjut untuk informasi-informasi tersebut, teman berdua, kita dengarkan dulu akselerasi kreatif musik dari Kementerian Direktorat Musik, ya, dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kali ini teman berdua kita dengerin lagu dari daerah Ambon bersama WSO featuring Kang Hulo dengan Mama Papa Pun Pasangan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.

bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak diantaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Detik itu indah ya.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Dua anggota komisi 9 DPR RI Jurajib mengajak masyarakat menjadikan iuran BPJS kesehatan sebagai kebutuhan rutin, kebutuhan tambahan. Sama halnya dengan kebutuhan pembayar listrik maupun air yang harus dibayar setiap bulannya. Menurutnya, pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi peserta sangat penting untuk menjaga kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS tetap aktif selama saat dibutuhkan. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat bisa membayar BPJS kesehatan secara rutin dan tidak menjadikan iuran sebagai beban melainkan kebutuhan. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 92 Mega, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masyarakat pengguna bahan bakar minyak BBM bersubsidi diminta diminta untuk mereset aki akun subsidi tepat secara berkala. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kuota. Area manajer Rakam Rel dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatim Berlinus Ahmad Rahidi mengatakan langkah tersebut tak penting untuk meningkatkan keamanan data serta menghindari pemanfaatan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, teman Pro 2, Ahmad menjelaskan indikasi penggunaan barcode oleh pihak lain kerap terjadi pada kendaraan yang sudah berpindah tangan. Nomor polisi kendaraan yang masih terhubung dengan QR code yang lama berpotensi dimanfaatkan oleh pemilik sebelumnya atau pihak lain. Nah, informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
2: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke...

teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada, kami hadir dengan beberapa informasi hingga pukul 10 nanti di pada pagi ini. Akhir pekan Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dan selamat pagi untuk kamu teman Pro2 yang saat ini masih mendengarkan kami di 92 MHz. Teman Pro2, Direktur Eksekutif Setara Institut Halil Lihasana menegaskan, anak dapat mengalami radikalisasi dini, radikalisasi diri hanya dari paparan konten digital media sosial. Nah, ia menyebut fenomena ini menjadi ancaman serius seiring semakin masifnya penggunaan teknologi di kalangan generasi muda. Menurutnya teman Pro2, perkembangan teknologi digital bukan ruang yang sangat luas sebagai penyebaran paham radikal melalui berbagai platform yang luas diakses, yang mudah diakses maksudnya ya. Kondisi ini membuat anak-anak dapat terpapar ideologi ekstrim tanpa harus berinteraksi langsung dengan jaringan atau kelompok tertentu. Ia menjelaskan bahwa proses radikalisasi tersebut dapat terjadi hanya dengan mengakses dan mengkonsumsi konten yang beredar di media sosial. Halili menyebut, tanpa pengawasan dan kemampuan menyaring informasi, anak-anak berpotensi menyerap narasi yang berkembang di ruang digital tersebut. Nah, informasi ini teman Pro2 masih bersama website rri.co.id.

0: Jading.
1: Guru Jading.
2: Sisi atau sisi?
3: Pagi anak-anak.
4: Pagi.
3: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
4: Gak tahu. Terbit, Bu.
3: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
4: Capek, Bu.
3: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
2: Antuk.
3: Hah, ada yang tahu apa itu volume?
4: Gruben.
3: Kamu?
2: Ya, bisa dari remote TV.
4: Nah, itu betul, Bu.
3: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
4: UFO.
3: Oh, UFO.
2: Kan objek.
3: Iya juga sih.
4: Pinter muridnya.
3: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
4: Oh.
3: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
4: Model, Bu.
3: Model.
4: Kan begitu objeknya bagus itu.
2: Model jadi objek, Bu, difoto. Objek foto.
4: Iya.
3: Bayu, Adit, coba yang serius.
4: Lingkaran ya, Bu.
3: Nah, benar.
2: Ya, kubus.
3: Kubus, benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
4: Min plus satu.
3: Emang kamu pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
4: Kotak kali kingkan. Kotak siapa dulu?
3: Tantri.
4: Iya.
3: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
4: Jelas.
3: Sekarang ada pertanyaan?
4: Ada, Bu, saya, Bu.
3: Ya, Bayu.
4: Ini, Bu, masalah volume, Bu.
3: Iya, boleh.
4: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?
1: Kelas Guru JJ, Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Sampai Pernah Dua dimanapun kamu berada. 54 menit bergeser dari pukul 9. Nah, satu lagu terakhir KJ hadirkan untuk kamu di sepada pagi ini. Dan nah, saatnya KJ pamit suara teman berdua selanjutnya di Santai Siang kali ini. Kamu akan ditemani oleh Kak Cindy sampai pukul 15 nanti atau jam 3 sore. Dan nah, teman berdua terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do this long try sit. Bring them out, bring them out, hey! Bring them out, bring them out, yeah! Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 10:03 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Cindy.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Anggota Komisi 9 DPR RI, Roji, mengajak masyarakat menjadikan iuran BPJS Kesehatan sebagai kebutuhan rutin, kebutuhan

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS, yaitu memperoleh 2, tetap aktif terutama saat dibutuhkan. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat bisa membayar BPJS.

jadi peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran atau PBI yang biayanya ditanggung oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Yang menjelaskan masyarakat bisa mendaftarkan melalui iuran

menjelaskan masyarakat bisa mendaftarkan melalui kelurahan atau dinas sosial setempat dengan syarat yang bersangkutan memang memenuhi kriteria dalam hal ini masuk kelompok desil 1 hingga 5 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Mengingat poin kedua pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan, Roja terus melakukan sosialisasi program JKN KIS kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan sasaran masyarakat serta menggandeng langsung pihak BPJS Kesehatan. Info Pro 2.

Informasi yang terakhir, anggota DPR RI Rike Diah Pitaloka mengharapkan pemerintah segera mengesahkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Menurutnya nomor 2 aturan tersebut penting untuk memberi kepastian terutama terkait persoalan guru honor. Nomor 2 Rike mengatakan pembahasan aturan tersebut perlu dipercepat menyusul berkembangnya isu pemutusan hubungan kerja guru honor. Serta nomor 2 menurut Rike, isu terkait PHK guru honor perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah perlu memberikan kepastian hukum terhadap status tenaga honor. Ia menjelaskan dirinya pernah menjadi inisiator revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Menurut Rike, perjuangan tersebut kemudian masuk dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Ia menyebut nomor 2 aturan tersebut juga mengatur proses peralihan tenaga honor menjadi ASN non-PNS atau P3K paling lambat 2026. Ketentuan tersebut berlaku termasuk bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Rike menegaskan Undang-Undang ASN tidak pernah mengamanatkan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honor pemerintah. Sebaliknya, nomor 2 aturan tersebut mengatur kepastian status kerja menjadi ASN. Demikian info per 2, selamat pagi.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di

Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara,

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara tetap di udara.

Saya Iputu Anom Darmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni enggak mau ketinggalan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Produa Hitlist.
1: Tertek itu indah loh.
2: Tertib itu harmonis,
3: nyaman nami.
4: Tertib itu melatih kesabaran.
5: Tertib itu aman.
6: Tertib itu kreatif,
7: mandiri,
6: dan gaul, ey.
8: Tertib itu menggapai impian.
9: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Teman Pro 2, 24 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Hitlist request lagu balik lagi ke ruang kalian untuk edisi siar hari ini teman Pro 2. Buat kalian nih yang mungkin pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa bergabung di line telepon 08 12 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 08 22 1779 7307 ya teman Pro 2. So sebentar juga kesini bakalan live di akunnya RRI Tahuna ya, live TikTok, kalian juga bisa bergabung lewat situ. So, lagi teman berdua buat menunggu kalian bergabung, kasih ini bakalan hadirkan lagu dari The Cox, Jump of the Heart Happy. Ya teman berdua, lagu ini bermakna tentang keinginan tulus untuk membahagiakan seseorang yang dicintai di tengah ketidakpastian hubungan dan kekacauan emosi diri sendiri. Lagu ini menonjolkan perjuangan seseorang yang ingin membuat pasangannya merasa hidup dan bahagia meskipun ia sendiri merasa tidak aman atau insecure dan ragu akan komitmen pasangan yang liar. So, tanpa berlama-lama teman Pro 2 kasih hadirkan lagu yang bakalan menemani kalian untuk di Pro 2 Hitlist request lagu edisi siar hari ini. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

juga tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
2: FYI, for Yay Info. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

24 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih di Pro 2 Hislist Request Lagu edisi siar hari ini, teman Pro 2. Sekali lagi buat kalian nih yang mungkin pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa bergabung di line telepon 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307. Message via Facebook RRI Pro 2 Tahuna, dan juga bisa bergabung lewat live TikTok RRI Tahuna. Kali ini ada The Anggis, teman Pro 2, katanya request lagu Remuk dari Anggi ya, teman Pro 2. Sebentar kesini hadirkan lagu yang di request sembari menunggu teman Pro 2 buat bergabung di Pro 2 Hislist Request Lagu edisi siar hari ini. Terus ada kakak Jeto, katanya pagi Cindy, happy weekend, semoga weekendnya terasa manis. Pagi juga kakak Jeto, tapi kalau di sini udah agak siang ya. Dan happy weekend juga, semoga weekendnya kalian teman Pro 2 terasa manis dan tentunya begitu menyenangkan. Oke teman Pro 2, tanpa berlama-lama kasih ini hadirkan lagu dari Aziz Hendra, Siska Saras, Orang Biasa. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: peringatan kini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju polo dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu. Oke teman Prodou, 59 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih di Prodou His List, request lagu edisi siar hari ini ya teman Prodou. Prodou His List, request lagu hadir kronar kalian hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah ya teman Prodou. Dan kali ini sebelum kasih dihadirkan lagu dalam program acara aktif akselerasi kreatif musik ya teman Prodou, kesini bakalan berbagi informasi terkait lagu dari The Massive, Natural ya teman Prodou. Nah lagu ini bermakna tentang cinta yang tulus, menerima pasangan apa adanya bukan ada apanya, tanpa mempedulikan status sosial, harta atau kepura-puraan. Lagu ini menggambarkan perasaan mencintai seseorang secara alami, tulus dan nyaman yang terinspirasi dari kisah nyata sang vokalis yaitu Rian yang teman Prodou saat bertemu dengan istrinya. Lagu ini menekankan penerimaan terhadap pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mencintai secara natural tanpa perlu dibuat-buat. Oke teman Prodou, semari menunggu teman Prodou yang lain buat bergabung. Kasih ini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu yang bakalan kasih ini hadirkan ada dari Papua, Gubuk Derita, Perm Selatan. Dilanjutkan dengan pemutaran spot promo Gita Fest dan juga spot promo siaran program bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Radio 9 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di Prodohis List Request Lagu edisi siar hari ini. Tadi ada yang bergabung, Mas Theo dari Magelang, katanya request lagu dari Tiar Andini dan Yuvi Widianto Tanpa Cinta. Sama ada Kakak Ananias bergabung dengan request lagu India tapi ya, dengan judul Kuch Kuch Hota Hai. Ah, teman berdua sembari menunggu buat yang lain bergabung, kasih ini hadirkan lagu dari Koldiak dengan judul Dia, dan dilanjutkan dengan pemutaran lagu yang di request dari Mas Theo dan juga Kak Ananias ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

Kita mau produk itulah tadi lagu yang di request ya, ada Tiara Andini featuring Yuvi Widianto Tanpa Cinta sama Kush Kush Hotahe dari Syarukan, Kajol dan lain sebagainya ya teman produk. Masih ada dua lagu yang bakalan kasih dihadirkan, lagu yang di request ada ST12 Aku Masih Sayang sama Melly Guslow Gantung. Tapi sebelum lanjut teman produk, lagu tadi Kuch Kuch Hotahe yang dipopulerkan oleh Syarukan sama Kajol ya. Lagu ini teman pro 2 memiliki fakta unik. Adalah lagu ikonik yang melambangkan kebingungan emosi saat jatuh cinta yang tercipta dari ide mendadak saat mandi oleh aktor Jugal Hansraj yang dikembangkan oleh duo komposer yaitu Jatin Lalit. Nah, teman pro 2 meski menjadi lagu kebangsaan cinta romantis, melodi aslinya awalnya diragukan oleh penulis lirik yaitu Javed Akhtar. So, teman pro 2, melodi lagu ini tercetus saat Jugal Hansraj, yaitu aktor Bollywood, sedang mandi ya teman pro 2, lalu ia menyampaikan kepada sutradara Karan Johar. Penulis lirik legendaris Javed Akhtar, teman pro 2, awalnya sama sekali tidak senang dengan konsep judul dan lirik lagu tersebut, meski akhirnya menjadi lagu yang sangat populer. Nah, teman pro 2, makna lirik Kuch Kuch Hotahe berarti ada sesuatu yang terjadi, menggambarkan perasaan halus dan kebingungan ketika mulai jatuh cinta. Lagu tema utama dinyanyikan oleh penyanyi legendaris India yaitu Udit Narayan dan Alka Yagnik yang suaranya menjadi ciri khas era 90-an Bollywood ya teman pro 2. Lagu ini sangat membekas di hati Indonesia, bahkan baru-baru ini dinyanyikan oleh pejabat Indonesia saat kunjungan ke negara India pada tahun kemarin ya teman pro 2, tepatnya bulan Januari tahun 2025. Lagu ini merupakan salah satu lagu Bollywood paling dikenal di dunia dan menjadi simbol kisah cinta segitiga antara Sahrul Angeli sebagai Kajol dan Tina sebagai Rani Mukherjee ya teman pro 2. So, buat kalian yang masih pengen gabung di Produce List Request lagu edisi siar hari ini, Kasini tunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Kasini hadirkan dua lagu yang di request ST12 sama Melly Guslow ke ruang dengar kalian. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test antibody maupun antigen.
5: Menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 masih di Pro 2 List request lagu edisi siar hari ini. Setelah lagu dari Nucha Masa Ini, Nanti dan Masa Ini lainnya, Kak Cindy hadirkan 3 lagu yang di request ya teman Pro 2. Ada ST12 Puspa, Figes Lamor Trauma, sama Mahalini, Batasi Rasa. Dan mungkin dengan 3 lagu yang bakalan Kak Cindy hadirkan ini menutup kebersamaan kita di Prodois List request lagu edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Dan buat kalian yang masih pengen gabung untuk request tapi sayang waktunya udah selesai, teman Pro 2, Kak Cindy minta maaf ya, kita jumpa di lain kesempatan teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah bergabung dan tentunya tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, 49 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada lagu Vicky Slamet Trauma ya, teman-teman, 2. Lagu ini dirilis pada tanggal 10 Oktober 2025 kemarin, menggambarkan luka mendalam akibat pengkhianatan cinta di mana seseorang memilih melepaskan pasangannya untuk berhenti terluka berulang kali. So, lagu ini bergenre pop ini menonjolkan perasaan pasrah, kekecewaan, dan ketegasan untuk menutup hati agar tidak tersakiti kembali. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang berkorban tulus namun dibalas dengan luka, sehingga memutuskan untuk merelakan sang kekasih pergi dengan orang lain. Pesan utamanya adalah keberanian untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan ketegasan untuk tidak menerima kembali orang yang pernah menyakiti. Lagu ini menonjolkan emosi trauma, emosional, dan penderitaan yang seringkali relate dengan kisah cinta penantian yang berakhir menyakitkan. Set ya teman-teman Pro 2. Oke, tanpa berlama-lama, kesini hadirkan lagu yang terakhir, Batasi Rasa dengan Mahalini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah. Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Nggak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pemprov 22 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Kementerian Haji menyebut penyelenggaraan haji. Teman Pro 2 menyebut penyelenggaraan haji 2026 berpotensi menggerakkan ekonomi nasional. Program itu dinilai memberi manfaat besar bagi pelaku UMKM Indonesia. Ya, teman Pro 2. Direktur Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Jainal Effendi menyampaikan biaya haji mencapai 18,2 triliun. Pernyataan itu disampaikan Kamis 7 Mei 2026 malam di Madinah. Jainal mengatakan pemprov 2 dana haji diharapkan menciptakan dampak ekonomi lebih luas. Menurut Jainal, perputaran dana haji dapat menjadi stimulan pertumbuhan UMKM nasional. Program itu juga mendukung visi Tri Sukses Haji pemerintah. Yang menilai pemprov 2 manfaat ekonomi haji perlu dirasakan langsung masyarakat daerah. Pelaku UMKM disebut menjadi sektor penting dalam pengembangan ekonomi haji. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

8.40 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kaltim Halal Festival 2026 tidak hanya menjadi ajang promosi produk halal, tetapi juga Tempradua diposisikan sebagai ruang penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melihat festival ini sebagai momentum mendorong tumbuhnya sektor usaha baru di tengah tantangan ekonomi daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tempradua Seno Aji mengatakan Kalimantan Timur perlu menyiapkan alternatif penguatan ekonomi di luar sektor pertambangan. Hal ini penting mengingat pembatasan produksi batu bara diperkirakan berdampak pada meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja. Menurut Seno Tempradua, banyak masyarakat Kalimantan Timur yang saat ini masih menggantungkan penghidupan pada industri batu bara. Karena itu, sektor UMKM dan industri halal dinilai dapat menjadi salah satu penopang baru ekonomi daerah. So, Tempradua, Seno Aji menilai produk-produk berkualitas hasil binaan Bank Indonesia, pemerintah provinsi, dan berbagai pemangku kepentingan akan membuka peluang kerja baru. Seno Aji menyebut ratusan ribu pelanggan UMKM. Pelaku UMKM Tempradua di Kalimantan Timur akan menjadi tulang punggung ekonomi daerah ke depan. Selain itu, akses pembiayaan syariah melalui perbankan juga dinilai dapat memperkuat modal usaha masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
4: Oh, yang mulia Ratu Kumiranda lah yang paling kuat di negeri ini.
5: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
3: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
4: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
3: Vaksin booster COVID-19, jenis apa lagi itu?
4: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
3: Seperti itu. Ayo cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
4: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
3: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
4: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.

0: see me. Low off.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

menurunkan dari posisi sebelumnya yang tertahan di peringkat ke-24. Sutomo Pro 2, keberhasilan ini tidak lepas dari performa impresif Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia Futsal 2026. Berlaga di depan publik sendiri di Indonesia Sutomo Pro 2 Arena pada Februari lalu. Langkah gemilang tim asuhan pelatih nasional hingga mencapai babak final menjadi faktor kunci yang mendongkrak perolehan poin di tabel peringkat internasional. Saat ini Sutomo Pro 2 Indonesia mengantongi total 1269,82 poin. Angka tersebut menempatkan Indonesia tepat di bawah Kroasia yang menghuni peringkat ke-13. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo masih di 92 MHz. Teman terbaik kamu. Baik Anda dalam Timnas Indonesia U17. Matthew Becker menegaskan ambisinya untuk membawa Indonesia kembali lolos ke Piala Dunia U17 FIFA 2026 jelang laga Piala Asia U17 AFC di Arab Saudi. 5-22 Mei, teman Pradua, pemain berdarah Australia Indonesia ini optimis mampu bersaing meski berada di grup neraka. Nah, teman Pradua, Indonesia tergabung dalam grup C bersama raksasa Asia yaitu Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Menanggapi tantangan tersebut, pemain kelahiran Melbourne ini, teman Pradua, menilai grup tersebut sebagai ujian sekaligus kesempatan berharga. Sebagai pemain yang telah mendapatkan kontrak profesional di Melbourne City FC, teman Pradua, pada usia 16 tahun, Becker kini mengambil peran kepemimpinan di skuad asuhan Nova Arianto. Ia menyebut realisensi teman Pradua dan kedisiplinan dalam menekan lawan sebagai kekuatan utama tim saat ini. Nah, teman Pradua, menanggapi statusnya sebagai pemain diaspora, Becker menegaskan bahwa memilih Indonesia adalah sebuah kebanggaan dan tanggung jawab. Meski sempat mendapat panggilan dari Australia, teman Pradua ia memilih tetap bersama Garuda demi melanjutkan proyek jangka panjang tim nasional. Melalui turnamen kualifikasi ini, Becker berharap dukungan penuh dari masyarakat Indonesia agar Garuda Muda bisa mengamankan tiket menuju turnamen global tahun depan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

All right.

0: melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman

27 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Prestasi membanggakan kembali diterihkan timnas futsal Indonesia di kancah internasional. Komando berdasarkan pembaruan ranking resmi sejak 8 Mei 2026, skuad futsal berhasil melesat di 10 peringkat dunia. Kedegan signifikan ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah futsal Indonesia. Pengasuhan pelatih Hector Soto tampil impresif sepanjang gelaran Piala Asia Futsal 2006 yang berlangsung di Indonesia. Dalam pembaruan terbaru FIFA

elit futsal Rusia, termasuk Jepang yang berada di peringkat ke-18. Menurut pencapaian ini tidak lepas dari performa konsisten timnas futsal Indonesia sepanjang turnamen. Indonesia berhasil menahan imbang Iran yang dikenal sebagai salah satu skuad besar futsal Asia. Selain itu, teman peringkat 2, skuad Garuda juga sukses mengalahkan tim skuad seperti Jepang dan Vietnam. Di kawasan ASEAN, Thailand masih menjadi negara dengan ranking tertinggi dengan menempati posisi 11 dunia. Sedemikian teman peringkat 2, lonjakan ranking Indonesia menunjukkan perkembangan pesat futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini mendapat perhatian luas dari berbagai media nasional yang menilai pencapaian tersebut sebagai bukti meningkatnya kualitas kompetisi dan pembinaan futsal di Indonesia. Dukungan publik yang besar selama turnamen juga

sebagai informasi berikutnya, kasih dihadirkan kembali program acara aktif Inspirasi Kreatif Musik. Yang nomor kedua lagu kali ini dari Malang, Bagunda Lawu Kuaro Hello We Are Coming Back. Stay di 92 MHz, teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produ FM.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

ngerti bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung perkembangan teknologi sepak bola modern yang semakin canggih. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah sistem video assistant referee atau VAR. Di Piala Dunia 2026, VAR diprediksi akan semakin cepat dan akurat dalam membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, pelanggaran, hingga kartu merah. Selain VAR, teknologi semi-otomatis untuk offside juga akan menjadi andalan. Sistem ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor pada bola untuk mendeteksi posisi pemain secara real time. Dengan teknologi ini, keputusan offside bisa ditentukan hanya dalam hitungan detik, sehingga pertandingan menjadi lebih adil dan minim kontroversi. Selain itu, bola yang digunakan di Piala Dunia kini juga sudah dilengkapi dengan sensor canggih. Teknologi ini memungkinkan data pergerakan bola dikirim langsung ke sistem analisis, membantu wasit dan tim dalam membaca jalannya pertandingan dengan lebih detail. Tak hanya di lapangan, pengalaman penonton juga semakin ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan penyajian statistik pertandingan secara real time, analisis taktik hingga tayangan ulang dari berbagai sudut yang lebih interaktif. Teknologi juga membantu dalam aspek keamanan dan kenyamanan stadion. Sistem tiket digital, pengenalan wajah hingga pengelolaan kerumunan berbasis data akan diterapkan untuk memastikan pengalaman menonton yang lebih aman dan tertib. Di Piala Dunia 2026, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, meningkatkan kualitas permainan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jangan pernah dia 10 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kak Cindy bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan keruan dengan kalian teman berdua hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Talaut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai Piala Dunia terpanjang yang pernah digelar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 laga. Penambahan jumlah pertandingan ini tidak lepas dari format baru yang digunakan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara. Dengan lebih banyak tim yang berpartisipasi, otomatis jumlah pertandingan pun meningkat secara signifikan. Format baru ini juga membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa?
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

2:50 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya sudah kebersamaan kita kali ini, kasih ini pamit dari ruang kalian karena

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi.
2: Yeah. Si.

juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro Dere di tahun teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal lanjut untuk sore ceria teman Pro 2, barang aku Jufan Gafar kali ini akan ajak untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik. Dan ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Papua, Ermu Kim Squad, dengan lagu berjudul Musamus.

0: Boost.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Radio Republik.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, dari Jalan Radio nomor 1 inilah RRI program 2 tahun yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, dan tentunya senang banget hari ini kita jumpa lagi di Sore Ceria untuk edisi hari Sabtu 9 Mei 2026, dan baraku Jufan Gafar. Nah, teman Pro 2, siapa bilang nama obat itu tidak bisa jadi lagu cinta atau ungkapan cinta atau perasaan cinta, pokoknya tentang cinta dah. Ya, sore ini kita bakal bahas rilisan terbaru dari musisi lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada kakak Stinky Hormati yang baru aja melepas single berjudul My Love Rani Tidin. Nah, penasaran kenapa judulnya harus nama obat lambung? Yuk kita ulik ya. Oke, halo, selamat sore Stinky.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik, Stinky, apa kabarnya nih?
1: Baik.
0: Nggak lagi sakit lambung gitu ya? Judul lagu aja. Hanya judul lagu aja ya. Oke. Nah, ini menarik ya. Ini menarik nih, Stinky. Oke. Jujur ya. Nah, kesan pertama pas buat lagu dengan judulnya itu, ya pasti unik banget ya. Kenapa pilih Rani Tidin? Apakah ini lagu buat penyembuh sakit hati atau ada filosofi lain?
1: Waduh, kalau untuk filosofi sih kak, nggak ada sih kak. Cuman kayak iseng doang, karena melihat di Facebook kan udah rame tuh yang ini apa namanya? Yang viral-viral sekarang yang nato kayak tato gitu sebelum ama sesudah putus. Itu sih kak, ikut tren aja.
0: Oh gitu ya, kayak nama ini gitu ya, namanya disambung jadi ini ya. Yeah. maksudnya inspirasinya dari situ.
1: Ya, dari situ.
0: Wow. Kamu jeli juga ya melihat peluang ya. Oke. Nah, terus gimana tuh awalnya sampai ide lagu itu muncul? Apakah mungkin ada di dalamnya kayak pengalaman pribadi yang gitu ya, yang peri-peri sedap, atau cuma mungkin spontanitas aja? Uhuy.
1: Spontan sih kak.
0: Spontan kayak aja ya.
1: Pas scroll Facebook, terus nemu tuh yang apa tato sebelum putus. Awalnya sih yang aku lihat Aca. Terus pas gambar selanjutnya setelah putus malah jadi acam lambung. Jadi kayak langsung ketawa gitu.
0: Oh ya. Jadi spontanitas aja ya. Oke. Nah, terus dalam proses kreatif penulisan liriknya itu berapa lama sih sampai akhirnya ketemu kayak korelasi antara cinta dan juga istilah medis ini?
1: Oke, untuk penulisan lirik sih kak maksimal 4 hari sih kak.
0: Wah.
1: 4 hari. Tapi dibantu sama ini.
0: Oh, maksudnya nggak sendirian di sini?
1: Sendirian, ada sama.
0: Ada teman ya. Sampai.
1: Hujan hati lah. My love lagi.
0: Oh ya, biar kalau budgetnya nggak keluar gitu ya. Mainnya dalam manajemen aja ya, dan tidak keluar dari manajemen ya, biar itu budgetnya nggak keluar, nggak pakai budget karena semua serba free gitu ya.
1: Iya, serba free.
0: Serba free. Mudah-mudahan wifi-nya juga nggak free ya.
1: Iya. Bagi
0: aja,
1: nggak usah
0: mana. Iya. Nah, ini mungkin secara musik ya, barangkali vibes apa yang mungkin yang pingin ditonjolkan di single ini? Okay. Ini apakah masih setia ya dengan gaya Stinky yang dulu, atau ada eksperimen baru?
1: Oke. Untuk ada beberapa yang dirubah sih kak, terutama dari tempo sama cara bernyanyi itu dibedain, nggak kayak kemarin-kemarin.
0: Oh.
1: Temponya kan lebih cepat kayak lagu Caca gitu. Terus cara nyanyinya kayak aku apa dibikin-bikin jadi kocak kayak, karena lagu itu kan Kak konsepnya ya lucu-lucuan aja.
0: Bawaannya ada komedi-komedinya ya.
1: Komedi-komedi gitu sih.
0: Itu ya. Saya nonton ya begitu sih. apa ya, kita pingin tahu juga keterlibatan orang lain ya, pastinya keterlibatan siapa aja sih, maksudnya orang-orang yang boleh dibilang hebat mungkin di belakang, di balik layar, karena ini udah ada video klipnya ya. Nah kan istilahnya ada orang-orang lain dong di balik layar yang bantu proses produksi sampai lagunya itu siap rilis. Ada nggak selain orang rumah ya gitu ya, selain ada yang ada di manajemen, ada?
1: Selain orang rumah ada Kak, dari temanku namanya Sandiki Lapung, dia juga editor sih Kak, editor video, dia sekaligus kameramen. Terus ada ya Regina Sinedu, dia yang bantu support di belakang sih
0: untuk terciplah lagu ini ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Lapung juga, sekedar informasi, Sandiki Lapung ini anggota apa namanya Sokage, pernah juga di ini toh Kak, pernah juga diundang ke.
0: Oh iya iya iya ya. ingat. Yang datang telat itu ya, bukan?
1: Yang mana?
0: Yang datang terlambat.
1: Yang datang terlambat.
0: Ya pasti yang datang belakangan, bukan terlambat ya, datang belakangan.
1: Iya, mungkin.
0: Oh iya, benar ya. Oke. Nah, mungkin apa ya? Mungkin lebih ke tayang udah dirilis sejak kapan sih lagu ini?
1: 3 hari yang lalu, Kak. Cuman apa namanya? Di YouTube enggak ini, enggak FYP, cuman penontonnya cuma dikit, enggak sampai 100, tapi yang aku heran ini, yang FYP tuh di Facebook. Soalnya yang nonton 4,3 ribu Kak, yang nonton.
0: Wih.
1: Jadi kayak kok malah FYP di Facebook bukan di YouTube.
0: proses barangkali ya, kayak ya, dimantapkan dulu lewat Facebook, nanti kelanjutannya. Memang di Facebook itu full.
1: Iya, enggak sih Kak.
0: Cuplikan aja.
1: Kayak trailer gitu.
0: Kayak apa namanya ya, apa short. Tapi malah ramenya di sana, apa ya, mereka kayaknya nggak tahu harus ada penunjuk itu, klik ini
1: nggak tahu sih Kak. Tapi untuk link YouTube itu aku udah isi di apa, udah taruh di ini, di caption. Mungkin merekanya aja kali yang mageran.
0: Kayak terhipnotis dengan video klipnya, cuplikan itu, reelsnya itu ya. Sampai-sampai link YouTube-nya belum diklik. Kayaknya itu masalahnya di situ ya. Kalau dilihat ya.
1: Iya.
0: Okay. Tapi kayaknya belum cerita ya tentang ya keseluruhan lagu ini, ya istilahnya kenapa lagu ini.
1: Kalau untuk agak goceng sih Kak, cuman lihat di seperti tadi, cuma lihat di Facebook, terus ada apa namanya, ada kayak meme gitu, ih Rani Fidin, terus langsung ketawa Kak. Jadi kayak aku kepikiran gimana kalau dibikin lagu itu aja sih Kak. Nggak terlalu ini, nggak terlalu spesial. Cuman itu juga, cuma sing-sing doang.
0: Tapi kan ada bahan-bahan lain juga kayaknya di lagunya, kayak Kuasasi. Kan begitu maksudnya, kan kalau keseluruhan lagu maksudnya ceritanya bagaimana nih.
1: Iya. Jadi lirik yang awal itu ada Kuasasi itu, jadi ikut yang lagi tren juga sekarang sih Kak, yang kayak konten kreator Manado yang Diego Garing itu kan, mereka kan Kuasasi toh.
0: Iya. Jadi semua ngikut-ngikut Kuasasi gitu ya. Karena viral gitu ya Kuasasi.
1: Ikutin alur aja sih Kak,
0: ikutin tren-tren
1: yang lagi viral.
0: kepikiran ya, boleh isi itu ya, boleh dimasukin di lirik lagu ya.
1: Iya juga sih, iya. Iya lagi.
0: Oke. Sugit, saya pas nonton cuplikannya kan lewat IG kan. Wih, waduh. Oh, ini pas kalau sore ini ini pas banget ini untuk diajak ngobrol nih. Sampai tadi udah berapa menit lagi ya, mau jam 4 sore. Langsung kayak kayaknya lupa ada cuplikan lagu ini yang saya ingat, dan mungkin cobalah kita pingin tahu juga cerita apa sih di balik lagu ini ya, sampai bawa obat andalanku begitu ya, maksudnya serius obat ini dulu ada ceritanya sih, saya sampai kenapa tertarik sama gila ini, mengingatkanku.
1: Karena kan obat cinta umat tuh kak, itu kak obat cinta umat, jadi menarik nih bawa obat cinta umat.
0: Dan jujur 2023 ya, saya di dalam tas, di kantong itu sampai jadi yang wajib selain HP itu kayaknya temannya. Selain HP itu
1: Trinity.
0: Iya, 2023 tuh pokoknya mau jalan di Depok di mana waktu itu. Itu kayak barang wajib di yang ikut seperti HP, dompet sama dia. Ranitidin ini. Itu sampai wih gila. Kok langsung teringat masa itu ya.
1: Makanya dibawa lagu itu kak. Makanya aku bikin lagu itu kayak obat segitu umat. Terus puasa itu kan makanan yang
0: andalan.
1: Sangit banget lah.
0: Nah, kalau kayak kuasa sih kan, misalnya kalau kita di rumah ya, di keluarga ya. Itu sudah jadi, itu tiap minggu itu pasti ada. Kemudian yang kedua, kalau dari luar daerah kayak baru tiba begitu ke rumah, baru pulang sampai di rumah, requestnya itu sudah request kayak dari Manado mau pulang ke Tahuna, itu requestnya besok itu pagi kita sarapan ini, atau kita makan siang ini ada sagunya.
1: Itu kak, nah kak, itu ada hubungannya sama kuasa si Amaran Itidin.
0: Nah, ini.
1: Karena itu juga pengalaman pribadi sih, kayak waktu itu aku belum sempat makan nasi.
0: Terus gas itu.
1: Kan apa-apa nasi. Terus aku coba pertama kali makan sagu sama ini, apa, kuasa si. Langsung.
0: Langsung Rani, mana Rani? tapi temannya sih, kalau kuasa sih ya, kalau cerita ya, mungkin kuasa sih temannya ubi rebus ternyata.
1: Ubi rebus?
0: Iya, temannya daripada kuasa sih ubi rebus, kemudian sagu boleh lah. Itu kan salah bahas nih, kita salah bahas. Jam-jam gila kritis sih, langsung ini. Langsung buruk. Aduh.
1: Bagi yang ngiler, untuk teman-teman yang bagi yang ngiler, langsung denger aja lagu itu.
0: Oh, boleh. By the way, lagunya kita puter ya di sini sebentar ya, mungkin sebagai penutup ya. Nah,
1: iya.
0: Ini apa sih mungkin pesan-pesan utama nih yang pingin Kak Stinky sampaikan lewat My Love Rani Tidin buat para pendengar, khususnya anak muda kita, anak muda di Sangihe, khususnya juga ada lebih khusus lagi nih, kan ada paling punya fans nih yang ngefans ke Kak Stinky ya lewat karya-karya dari Kak Stinky. Nah, buat mereka apa nih pesan utama buat mereka?
1: Pesan utama, okay. Jadi untuk teman-teman di luar sana, tetap makan kuasasi. Even itu ada apa namanya, ada makanan yang di luar kuasasi, tapi kita tetap mencintai makanan Sangihe. Terus jangan lupa makan nasi supaya agar apa namanya nggak kambuh asam lambung. Nanti kalau kambuh kan bakal cari sirani, mana sirani nih, itu sih.
0: Kalau aslam ya.
1: Teman-temannya udah support. Sampai sekarang terus support, kalian hebat.
0: Iya.
1: Itu sih kak.
0: Buat ya siapa tahu abis obrolan ini yang ratusan tadi nambah lagi ya viewers.
1: Waduh,
0: di YouTube ya, ya pastinya iya. Ya kita lah yang support ya, mau siapa lagi, ngapain kita support yang jauh-jauh di sana, tapi giliran musisi lokal kita kok.
1: Bukan.
0: Iya kan. Wah. Nah, wah. Inilah ini waktunya ya, istilahnya ini waktunya nih buat ya. buat kita dukung karya baru nih dari Casting Tio Hormati ya. Nah, setelah single ini rilis mungkin apakah ada langsung rencana buat apa begitu yang baru lagi atau gimana?
1: Gimana? Ada sih kak, ada beberapa ide, cuman kayaknya mau nunggu ini apa
0: event atau momen
1: karena kak aku juga udah bikin lagunya, judulnya Baik Boy. Baik Boy,
0: nah maksud baik B A I K baik
1: ya, anak motor.
0: Oh, super bike, bike bike ya tulisannya ya. Baik Boy.
1: Jadi lagu ini rencananya aku mau collab sama Polres Sangihe kalau boleh.
0: Oh boleh. Semua boleh.
1: Mau ngomong sama Pak Kasat Lantas dulu kalau gimana. Soalnya lagu ini
0: ada hubungannya dengan jalan raya, peraturan.
1: Oknum-oknum yang ugal-ugalan di jalan, yang apa namanya,
0: balap liar gitu ya?
1: Iya, yang knalpot racing, udah larang untuk jangan pakai knalpot racing tapi masih dilakukan. Itu sih kak lebih.
0: Oh, pesan-pesan tertib berlalu lintas lah istilahnya ya.
1: Karena ya pengalaman dari pribadi juga sih kak, kayak risih aja kak, kayak kalau di jalan gitu, jalan atau jogging sore terus digas
0: motor berisik ya. Oke
1: mau nunggu ini dari atas kalau gimana. Okay. Masih ada kak disimpan
0: ya. Nanti kalau apa tinggal pembuatan video klipnya libatkan, wah pokoknya keren deh. Nanti aku infokan juga ya ke teman-teman yang ada di dalam juga, barangkali biar lebih cepat progres dan prosesnya ya. Iya ya. Oke, mungkin terakhir nih dari Kak Stinky, mungkin biar teman-teman juga kasih tahu lagi nih di mana buat teman-teman Pro 2 bisa dengerin dan dukung karya terbaru kamu ini, mungkin secara legal ya, bukan ilegal. Aku aja minta lagunya, minta resminya gitu ya, bukan apa ya istilahnya bajak atau apa. Oke, mungkin apa nih mau dengarnya di mana, tontonnya juga di mana?
1: Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin apa namanya suka dengar lagu-lagu musisi lokal kayak contohnya saya gitu, boleh search di channel YouTube saya namanya Stinky Hormati. Terima kasih.
0: Oke, itu ya nama channel YouTube-nya ya, Stinky Hormati. Iya. Oke, baiklah. Ya pastinya planning untuk kedepannya, mudah-mudahan semua itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapannya Kak Stinky juga. Dan pastinya Kak Stinky terima kasih juga ya, sama-sama saling support nih. Kita sama-sama saling mendukung, musisi lokal kita dukung, dari musisi lokal juga support RRI Tahuna ya, lebih khusus lagi Pro 2 gitu ya. Oke. Baik, Kak Stinky ya pasti terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya. Nanti kita tunggu lagi next time apa nih yang terbaru dari Kak Stinky. Oke Kak Stinky, terima kasih. Kita mau putar lagunya nih. Oke, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke. Ya, teman Pro 2, demikian Stinky Hormati yang baru aja merilis single berjudul apa nih? Ya, berjudul My Love Rani Tidin ya. Dan itu semua sudah terjawab kenapa ya istilahnya dengan rilisan terbaru dari Stinky Hormati ini udah terjawab, ternyata lagu ini tentang ini, ikut ini enak kalau bikin lagu apa ya, kalau kita cepet cepat ya merespon, cepat apa ya, kayak tahu ya, kayak tahu bahwa oh ini lagi viral, ini ternyata itu masuk ke dalam salah satu apa ya, trik lah atau apa begitu ya. Oke, sekian dulu ya teman Pro 2 untuk sore ceria bersama dengan Stinky Hormati dengan single My Love Rani Tidin ya. Oke, di sini aja dulu kita pada puterin lagunya. Ini dia Stinky Hormati, My Love Rani Tidin.
2: Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung perkembangan teknologi sepak bola modern yang semakin canggih. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah sistem video assistant referee atau VAR. Di Piala Dunia 2026, VAR diprediksi akan semakin cepat dan akurat dalam membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, pelanggaran, hingga kartu merah. Selain VAR, teknologi semi-otomatis untuk offside juga akan menjadi andalan. Sistem ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor pada bola untuk mendeteksi posisi pemain secara real-time. Dengan teknologi ini, keputusan offside bisa ditentukan hanya dalam hitungan detik, sehingga pertandingan menjadi lebih adil dan minim kontroversi. Selain itu, bola yang digunakan di Piala Dunia kini juga sudah dilengkapi dengan sensor canggih. Teknologi ini memungkinkan data pergerakan bola dikirim langsung ke sistem analisis, membantu wasit dan tim dalam membaca jalannya pertandingan dengan lebih detail. Tak hanya di lapangan, pengalaman penonton juga semakin ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan penyajian statistik pertandingan secara real-time, analisis taktik hingga tayangan ulang dari berbagai sudut yang lebih interaktif. Teknologi juga membantu dalam aspek keamanan dan kenyamanan stadion. Sistem tiket digital, pengenalan wajah, hingga pengelolaan kerumunan berbasis data akan diterapkan untuk memastikan pengalaman menonton yang lebih aman dan tertib. Di Piala Dunia 2026, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, meningkatkan kualitas permainan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Earth Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2 dari rri.co.id. Nah, Presiden Prabowo Subianto tiba di Miangas yang berbatasan langsung dengan Filipina pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ketibaan Presiden Prabowo usai menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada tanggal 7 Mei hingga 8 Mei 2026. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna krem. Presiden Prabowo turun dari pesawat dan menyalami satu persatu pejabat. Presiden Prabowo memasuki kendaraan dinas Maung untuk selanjutnya mengunjungi SMK Negeri 2 Miangas di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut. Berdasarkan pantauan warga, baik anak-anak dan orang dewasa berkumpul bersiap untuk menyambut Presiden Prabowo. Anak-anak membawa bendera merah putih berukuran kecil. Mereka duduk beralaskan tikar di bawah tenda yang telah dipersiapkan. Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan di Miangas merata, masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, Presiden Prabowo ingin perekonomian di wilayah perbatasan berputar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tampak hadir menyambut Presiden Prabowo Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri SDM Bahlila Hadialia, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Kasau Tony Haryono, Bupati Talaut Weli Tita dan Danrem 131, Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip.
3: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto akan merenovasi Puskesmas Miangas Kepulauan Talaut. Presiden Prabowo mengatakan Puskesmas di Miangas tidak pernah direnovasi setelah Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto. Presiden Prabowo dalam sambutannya di hadapan warga di SMK 2 Miangas Talaut pada Sabtu 9 Mei 2026 hari ini. Selain Puskesmas, Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah di Miangas dan sekolah di tanah air. Renovasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberi bantuan kapal ikan untuk nelayan di Miangas seberat 15 groston. Presiden Prabowo juga menjanjikan pembangunan kampung nelayan dengan fasilitas penunjang yang lengkap. Nantinya di desa nelayan akan dilengkapi tempat pembuatan es, cold storage, termasuk SPBU solar khusus nelayan. Presiden Prabowo menargetkan 1.386 kampung nelayan rampung. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jovan Gafar. Selamat sore.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perdere-dere teman-teman terbaik kamu masih di sore ceria dan barang aku Julpan Gafar teman Pro 2. Selanjutnya ada berbagai informasi akan hadir untuk kamu dari rri.co.id, kemudian juga ada beragam informasi dari lokal kita ya, rri.co.id Tahuna. Nah, teman Pro 2 dari rri.co.id. Nah, Kementerian UMKM soroti transparansi biaya platform digital. Nah, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyoroti transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Mansur mengatakan komunikasi dengan platform terus dilakukan. Pemerintah menilai UMKM bagian penting ekosistem digital nasional. Nah, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI Sabtu 9 Mei hari ini, Ali mengatakan bahwa salah satu perhatian pemerintah adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Mekanisme pengembalian barang juga dinilai perlu pengawasan lebih jelas. Pemerintah mencontohkan skema retur barang pada TikTok Shop yang membebani penjual. Seller terkadang harus menanggung biaya pengiriman ulang barang retur. Karena Kementerian UMKM menilai hubungan platform dan seller harus berbasis kemitraan yang jelas. Seluruh jenis biaya nantinya akan diatur lebih transparan bagi pelaku usaha. Nah, pemerintah berencana menertibkan pola hubungan antara platform digital dan penjual UMKM. Langkah itu diharapkan juga memberi kepastian usaha bagi pelaku UMKM nasional. Nah, fokus perlindungan pemerintah diarahkan pada kejelasan biaya yang dibebankan kepada seller. Dan transparansi ini dinilai penting menjaga keberlanjutan usaha kecil di platform digital.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Margaret Tampi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata peran RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Iputu Anom Darmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan momen-momen penting di Piala Dunia 2026 ini. Radio Republik of Indonesia.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, saatnya Pro 2 hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu di rumah dan azan maghrib hari ini di wilayah Kota Tauna dan sekitarnya. Pada pukul 17 lewat 46 waktu Indonesia Tengah.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Tsauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Tsauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Terbaik kamu.

Dalam produk kaum muslimin dan muslimat, saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya produk akan hadir dengan tema religi islami. Nanti akan kembali lagi dengan informasi dari rfdo.id dan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

parlare.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack.
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: terakhir di muka bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Ngerti bola? Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah. Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Roda Riri teman-teman terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria, masih ada sejam ke depan ya teman Pro 2. Oke, okay. Selanjutnya nih dari riri.co.id. Daya beli melemah, penjualan UMKM fashion menurun. Nah, pelaku UMKM mengaku tekanan ekonomi mulai mempengaruhi penjualan produk fashion berbasis budaya. Penurunan daya beli dirasakan pada toko

fisik maupun penjualan digital. Nah, seperti pemilik Ting Selenik by YP dan Godong Batik Yuni Tugas Ambarwati mengatakan bahwa kondisi usaha semakin menantang, penurunan pengunjung mulai terlihat di sejumlah lokasi pemasaran. Untuk produknya, Daya mengatakan bahwa penurunan pembelian juga terjadi di marketplace dan juga media sosial. Konsumen kini lebih selektif membeli produk non kebutuhan pokok. Meski begitu, Yuni tetap mempertahankan kualitas produk handmade sebagai identitas usahanya. Produk lokal dinilai memiliki karakter berbeda dibanding produksi massal. Nah, Yuni menilai inovasi produk penting menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan ekonomi. Pelaku UMKM juga diminta tetap konsisten menjaga kualitas produk. Nah, ia berharap kondisi ekonomi segera membaik dalam beberapa waktu mendatang dan peningkatan daya beli dinilai penting mendukung pertumbuhan UMKM lokal.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harimisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Sigit Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Teguh Praharasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Informasi-informasi buat kamu dari rri.co.id. Nah, saya juga enggak akan mengajak teman-teman Prodo untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Prodo, kita akan dengerin lagu dari Kota Palu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Ngerti bola? Tahukah kamu? Ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Satu gol, satu doa menggema ke
3: seluruh Indonesia. Radio Republik of

0: 102 FM.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.
2: Prodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Nah, teman Pro 2, film Tanah Runtu angkat trauma konflik lewat kisah keluarga. Nah, film Tanah Runtu mengangkat dampak konflik dari sudut pandang hubungan keluarga. Cerita berfokus pada kehilangan, harapan, dan juga perjuangan bertahan hidup. Nah, film produksi Denny Siregar Production ini merilis trailer dan poster perdana pada Jumat 8 Mei kemarin, dan sutradara Rudi Sujarwo menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional. Cerita ini mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya Ringo, penyandang Down Syndrome. Keduanya terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah Indonesia. Dalam pengungsian mereka bertemu Idam yang diperankan Vino G. Bastian, dan awalnya Idam hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah tersebut. Namun perjalanan Kai dan Ringo perlahan mengubah pandangan Idam terhadap kemanusiaan. Nah, kedekatan mereka tumbuh di tengah situasi pengungsian yang penuh ketidakpastian. Film ini bukan sekedar cerita konflik dan kekerasan, namun tentang manusia yang tetap saling menjaga. Itu kata Vino di Jakarta pada Jumat 8 Mei 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya teman Pro 2, saat ini udah pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah. Waktunya aku Jepang Gafar mau pada menutup kebersamaan kita untuk Sore Ceria. Semoga apa yang udah kami sajikan adalah terbaik. Dan sekalian aku mau pada pamit juga nih ya. Selamat malam minggu. Oke, okay. Dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Bye-bye.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat abadnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa abad jalan ini? Karena masih yang kau. Kau terangkan yang tak dapat ini, supaya saya dapat jalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Info Pro 2.

Tampil Dun RRI. Tahukah Anda, ajang Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai Piala Dunia terpanjang yang pernah digelar? Turnamen ini dijadwalkan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 laga. Penambahan jumlah pertandingan ini tidak lepas dari format baru yang digunakan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara. Dengan lebih banyak tim yang berpartisipasi, otomatis jumlah pertandingan pun meningkat secara signifikan. Format baru ini juga membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita dijaga malam edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Dan tentunya para Ami, teman Pro 2, hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 kali ini malam minggu ya, gimana nih kabarnya teman Pro 2? Tentunya lagi pada malam mingguan, mungkin dengan siapa saja teman Pro 2, atau mungkin dengan pacar teman terbaik kamu, atau keluarga mungkin lagi hangout dengan keluarga besar kamu. Selamat menikmati momen kebersamaan. Dan Ami lengkapi suasana malam minggu kamu teman Pro 2 dengan persembahan lagu-lagu hiburan juga buat kamu yang mau bergabung ya di jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Ami buka kesempatan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah buat kamu juga yang mau request lagu. Boleh teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. And then teman Pro 2, sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Tega dengan Tiara Andini Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dan segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Satu gol, satu doa menggema ke
1: seluruh Indonesia. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: mata kamu kok kayak mata panda sih?
1: Hari ini kan ujian kenaikan kelas, jadi aku belajarnya semalaman gitu deh.
0: Cia, kalau soal ujian tenang aja, itu mah gampang.
1: Nih, ini apaan, Ci?
0: Shh, jangan keras-keras ngomongnya.
1: Ini jawaban untuk soal-soal ujian nanti, Ren.
2: Maksudmu nyontek?
0: Cerdas.
1: Gak, Aci, nyontek itu kan gak jujur.
0: Kan gak perlu belajar, tapi naik kelas. Simple, kan?
1: Itu contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Gimana bangsa kita mau maju, Ci, kalau pemikiran kita seperti itu?
0: Iya ya, kamu benar juga.
3: Kejujuran, cermin generasi muda berkarakter.
1: Nah, gitu dong. Itu baru hebat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwell FM.
5: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Perdu 49 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan 11 menit lagi waktu kita dijaga malam ya Teman Perdu. Buat kamu yang masih mau bergabung, kami buka kesempatan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Manfaatkan 11 menit ini ya Teman Perdu buat kamu yang mau bergabung. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Mahal ini dengan Sial Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Oh, so hot here, kulit I kering, keringetan gini, oh, sebal.
7: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
6: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
7: Terus kenapa?
6: I baru pakai baju polo dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
7: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
6: Kenapa harus bangga? Apa sih? Unik Indonesia?
8: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik di negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
3: Stay tuned on Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu. Dan teman Prodo tepat di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari, juga Jaga Malam dengan komunitas Talk. Edisi hari ini teman Prodo Sabtu 9 Mei 2026. Dan teman Prodo masih akan Ami hadirkan program acara Jazz Musik ke ruang dengar kamu dengan lagu-lagu bernuansa hiburan menemani malam minggu kamu ya teman Prodo di hari ini. Buat kamu yang masih dalam perjalanan mungkin atau yang lagi pada santai di malam minggu ini, teman Prodo selamat menikmati momen kebersamaan. Dan buat kamu yang mau beristirahat, selamat beristirahat teman Prodo. Ami juga ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung di Jaga Malam edisi hari ini. So tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program

RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro2 kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Duh, kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
4: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
3: Tapi tempat sampahnya nggak ada. Buang di selokan aja deh.
4: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
3: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
4: Nah, gitu dong.
5: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Teman terbaik.

teman Prodo dimanapun kamu berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya di hari Minggu di tanggal 10 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman Meradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2. Kembali berada di udara untuk bahkan acara siaran hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Meradua, saya Selastra Menong yang bertugas di pagi ini mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami, segera di udara dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Brand 2 di mana pun kamu berada. Kembali bersama Brand 1 tahunnya di frekuensi 92 MHz di kesempatan siang hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Selamat pagi, selamat hari Minggu juga untuk kamu teman Brand 2. Apapun yang menjadi rencana di sepanjang hari ini, semoga semua aktivitas rencana di hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membuahkan hasil yang baik ya. Dan pagi ini bersama Kak Aja temani kamu, kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan beberapa lagu mengisi jazz musik di pagi ini teman Pradua sampai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 6 nanti akan hadir informasi-informasi di Spadia pagi ini edisi Minggu tanggal 10 Mei 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari yang baru, aktivitas yang baru di hari ini juga teman berdua. Walaupun di hari Minggu, tapi kita dibedakan dengan tugas dan aktivitas kesenangan masing-masing. Ya pastinya, apapun aktivitas kamu teman berdua di hari ini, Tuhan selalu menyertai kamu, dan karena itu jangan lupa bersyukur ya. Baik teman berdua, selamat pagi, selamat memulai hari yang baru, dan mengulik kebersamaan kita di pagi ini. Untuk jazz musik ada Blackout dengan lagunya Join Coffee.
1: Teman terbaik kamu.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Bahkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran

mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Kita teman Pro 2 dan inilah info Pro 2 pagi ini Minggu tanggal 10 Mei 2026 selengkapnya bersama Kak Aji.
1: Info Pro 2.
0: Kedua, Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe fasilitasi pertemuan yang enggak membahas tentang keberadaan taksi gelap. Hal ini pun menyikapi keberadaan taksi gelap atau angkutan dan trayek di Kota Tahuna yang belakangan bersinggungan dengan sopir angkutan dalam kota. Pertemuan yang digelar di kota di kantor di Sub Sangihe Jemaah tanggal 8 Mei 2026 merupakan upaya untuk menata kembali keberadaan taksi gelap yang sudah memiliki regulasi melalui peraturan daerah perda tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Deki Serudani mengatakan bahwa keberadaan taksi gelap secara regulasi telah sah sebab diatur dalam perda. Ia menjelaskan keberadaan taksi non-trayek di Tahuna diatur secara legal melalui peraturan daerah perda nomor 5 tahun 2013 tentang angkutan di luar trayek. Menurut Serudani, sekitar 75% pengemudi taksi non-trayek yang hadir dalam pertemuan tersebut sebelumnya pernah tergabung dalam sebuah koperasi yang dibentuk pada tahun 2013. Namun koperasi tersebut tidak bertahan lama karena persoalan iuran dan berbagai kendala internal lainnya. Di sop, lanjut Serudani memberikan kesempatan kepada para pengemudi untuk membenahi organisasi angkutan mereka agar ke depan tidak lagi disebut sebagai taksi gelap, melainkan menjadi angkutan resmi yang memiliki badan hukum.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut, teman Pro 2, musisi lokal asal Kabupaten Kepulauan Sangihe, Stinky Hormati kembali mencuri perhatian publik dengan merilis single teranyarnya yang berjudul cukup unik, yakni My Love Ranitidin. Penggunaan nama obat lambung sebagai judul lagu cinta ini menjadi cara Stinky mengekspresikan melalui pendekatan komedi yang segar. Dalam program Sore Ceria di Pro 2 RRI Tahuna kemarin, Sabtu tanggal 9 Mei 2026, Stinky mengungkapkan bahwa inspirasi lagu ini datang secara spontan dari viral di media sosial media Facebook tentang tato nama kekasih yang sudah putus. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya, dalam lagu My Love Ranitidin, Stinky melakukan eksperimen dari sisi musikalitas yang memilih tempo yang lebih cepat dan sentuhan irama caca dan teknik vokal yang dibuat lebih jenaka agar unsur komedinya lebih terasa. Meski baru dirilis 3 hari yang lalu, respon masyarakat terhadap lagu ini sangat positif, terutama di platform media sosial. Stinky menyebutkan bahwa cuplikan video klipnya telah ditonton lebih dari 4.300 kali di Facebook dalam waktu singkat, melampaui statistik di kanal YouTube-nya. Melalui lagu ini, ia berharap musisi lokal Sangihe terus berani bereksperimen dengan ide-ide kreatif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Baginya, kreativitas tidak terbatas pada hal-hal serius, namun hal sederhana seperti nama obat pun bisa bertransformasi menjadi sebuah karya seni yang menghibur. Demikian info Pro 2 pagi ini, terima kasih dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Aisyah adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di air kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Yunita Harinisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Siapkan pasang telinga.
1: Teman terbaik kamu.

Saya Sigit Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Teguh Praharasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Lagu Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 92 Megas, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 masih bersama 92 Megas, masih bersama Kak Aji juga dengan Rena Pro 2 tahunan di pagi ini, walaupun dengan cuaca yang agak kurang bersahabat hujan ya, kayaknya masih menggigar kota tahunan saat ini karena masih rintik-rintik nih di luar sana. Di tempat kamu hujan juga nih teman Pro 2. Terus ngapain pagi ini? Malas-malas tempat tidur. Kayak di ulti aja ya teman Pro 2 ya, pasti apapun aktivitas pagi ini, selamat hari Minggu untuk kamu dan tetap semangat dengan aktivitas kreasi di hari ini, apalagi dengan rencana hari ini ya, mungkin ya teman Pro 2 kamu ingin menikmati libur di hari Minggu bersama orang-orang terkasih. Oke, teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Erick menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, serta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP juga telah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet. Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026. Kegiatan tingkat Asia Tenggara tersebut menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan untuk menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga. Transformasi sistem olahraga diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 08 Tahun 2026 yang baru. Kebijakan tersebut berhasil menyederhanakan regulasi lama menjadi aturan yang jauh lebih efektif bagi seluruh federasi olahraga. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengawasi penggunaan fasilitas agar dapat dikerjasamakan secara profesional oleh setiap Federasi Olahraga Nasional. Erick berharap langkah ini mampu meningkatkan daya saing atlet nasional pada tingkat Asia hingga panggung dunia. Sementara Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai keberpihakan anggaran diperlukan untuk menyokong program pelatihan. Ia menyebut komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kemajuan olahraga sudah terlihat sangat jelas bagi seluruh masyarakat.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang ngajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2FM.
4: Masih di Spanda Pagi di Teman Pro 2 bersama Kancil Teman Kamu di kesempatan siar hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2026. Ya, Teman Pro 2. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa ponsel pintar serta jaringan internet tak berbasis satelit Starlink bagi warga di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat konektivitas digital hingga wilayah terluar Indonesia, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di kawasan perbatasan. Dalam kunjungannya ke Pulau Miangas, Sabtu tanggal 9 April 2026, Prabowo menuturkan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi, Meutia Hafid, dan yang turut mendampinginya dalam kunjungan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan dirinya datang langsung ke Miangas untuk melihat kondisi masyarakat di pulau terluar Indonesia yang berdekatan berbatasan dengan Filipina. Ia juga meninjau sejumlah infrastruktur dasar dan layanan publik seperti bandara, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan sekolah. Selama peninjauan, ia mendapati bahwa program revitalisasi sekolah telah berjalan dan sudah dilengkapi dengan panel interaktif digital. Namun, ia juga menemukan bahwa terdapat puskesmas yang belum pernah diperbaiki selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan segera memperbaiki fasilitas tersebut. Informasi ini Teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: anakku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.